0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
3: Jadi, dah ready?
4: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
6: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
7: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: penat-penat balik kerja, terus workout, tak tukar baju sukan, masih lagi pakai baju kerja. Macam mana kita nak maintain, nak konsisten tu? Sebab dia balik kerja penat tau.
1: Mungkin pada GB boleh kongsikan sedikit tips lah untuk mereka yang nak konsisten workout walaupun penat kerja belum hilang lagi ni.
2: Saya rasa semua orang pun ada situasi yang sama lah. Sebab kebanyakan yang komen pun lebih kurang lah. Dia kata balik, lambat and then nak buat. Dah mandi, dah pakai baju and then dah baring, memang tak bangun lah. So saya pegang prinsip satu je. Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Terus buat tu lagi bagus. Susun barang terus, dah sampai, dah ada mindset nak buat, ambil barang, susun and then terus buat je. Janji you ada goals lah, target you nak buat. Faham, ada hari kita akan malas, ada hari kita rajin. Tapi cubalah sebanyaknya mungkin, sebab selagi kita ada tenaga, ada masa, buat.
3: Saksikan video penuh

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes sepulain. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Belanjawan 2027 akan dibentangkan ketika Malaysia berdepan. Persekitaran global semakin mencabar termasuk ketegangan geopolitik, ketidaktentuan harga minyak dan perkembangan teknologi yang pantas. Dalam menghadapi realiti ini, Belanjawan 2027 perlu mengekalkan keseimbangan antara membantu rakyat menangani tekanan semasa, memperkukuh kedudukan fiskal negara dan menyediakan asas pertumbuhan ekonomi mampan. Malaysia memulakan fasa ini daripada kedudukan yang baik berbanding beberapa tahun lalu. Ekonomi negara berkembang 6.0% pada suku kedua 2026, manakala kadar pengangguran menurun kepada 2.9% pada suku pertama 2026. Pelaburan diluluskan pula mencecah RM431.1 bilion pada 2025, sementara jumlah perdagangan negara mencecah RM3.06 trilion. Pencapaian ini menunjukkan asas ekonomi negara kekal kukuh. Namun, manfaat pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan, pekerjaan berkualiti dan peluang ekonomi lebih luas. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum, good morning everybody. Lepak di On The Way Rakita pagi ini, yang mana Atta dan juga Nira bersedia untuk menemani anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Dan lebih istimewa lagi hari ini, Rabu Rock, kita ada Dansa Selamba FM. Sepanjang hari kita akan mainkan lagu-lagu dari OAG dan juga The Times untuk anda.
3: So kepada semua peminat OAG and The Times, jangan ke mana-mana. So, kita akan nak mintakan anda punya POV. Apakah pengalaman anda? Mungkin anda pernah menghadiri konsert mereka sebelum ini. Mungkin anda boleh kongsikan dengan kami di 011-4975-1079.
2: Name of the game dari OAG. Jom kita layankan On The Way Rakita, Dansa Selamba FM. Music lain, fikiran lain.

0: Wanita dari The Times di On The Way Rakita. Hari ini kita ada Dansa Selamba FM, lagu-lagu OAG dan juga The Times sepanjang hari ini bersempena dengan OAG and The Times Disco Dansa Generasiku yang bakal berlangsung pada 10 Oktober 2026 di Odeon, Kuala Lumpur.
1: Tetapi anda semua nak tahu tak, nama OAG ni pun ada fans yang interpretasi masing-masing. Ada yang kenal OAG sebagai Old Automatic Garbage, ada pula yang kata orang Asia Genius, dan ada juga yang pergi lebih jauh mengatakan Only Allah Great.
0: Korang OAG zaman mana satu? Jom kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079 sambil kita teruskan lagi Dansa Selamba FM dengan All This Television by OAG. Music lain, fikiran lain.

0: petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
1: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
2: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
0: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan

0: Satu hari suntuk hari ini, kita akan layankan dansa Selamba FM, lagu-lagu sepenuhnya dari The Times dan juga OAG. Dan dalam POV On Air pada pagi ini, kita bercakap tentang OAG dan kita nak dengarkan POV daripada peminat OAG yang kita dapatkan perkongsiannya sekarang ini.
1: Bersama dengan kita adalah Apek. Hai Apek. Daripada nama Old Automatic Garbage, Orang Asia Genius dan juga Only Allah Great, which one yang paling dekat dengan awak?
2: Bagi saya, All Automatic Garbage lah. Sebab itulah nama OAG yang saya kenal daripada kecil lagi. So, nama ni bukan sekadar sebuah band, tapi sebahagian besar lah daripada soundtrack zaman dulu. Daripada zaman era kaset, CD, radio sampai sekarang. Music OAG ni still ada fans sendiri. Kalau Orang Asia Genius dan Only Allah Great pula, itu lebih kepada evolusi lah. Dan nama OAG ni mengikut zaman. Tapi dalam hati saya, OAG ni tetap All Automatic Garbage. Kalau kena pilih satu daripada album OAG ni, saya pilih All Automatic Garbage 1994 lah. Sebab album ni sangat cukup ikonik, sebab ia memperkenalkan identiti original OAG sendiri yang pada zaman tu. Muzik dia memang lain daripada yang lain. Kalau lagu pula, saya pilih CCTV lah. Memang saya tak paling top list lah. Bukan semua dia sedap, tapi sebab lagu ni ada idea diri sendiri. Dan sampai sekarang, dengan intro saja pun, saat pertama ataupun saat kedua pun dah tahu dah lagu ni lagu apa. Bagi saya, line up era awal OAG tetap paling kuat dari segi chemistry dan identity. Terutamanya daripada era Radi, Ivan, Lam, Ki dan Mak Lee. Sebab diorang ni memang membentuk sound dan image OAG yang paling melekat dalam ingatan. Tapi kalau nak cakap secara keseluruhan, kekuatan OAG bagi saya memang terletak pada Radi lah sebagai frontman and jiwa OAG. Digabungkan dengan line up yang sentiasa berkembang lah mengikut zaman. Pendek kata, OAG bagi saya bukan sekadar band yang pernah popular. OAG ni sebagian daripada generasi dan memori hidup saya. Itu yang buat sampai sekarang saya masih boleh angkat dan sembang pasal OAG. Peace yo. This song is called

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: チには頑張ろうよ、俺ら。うちに一歩。
1: Rakita.my

0: Terus bersama-sama kita layankan Dansa Selamba FM sepanjang hari ini, dan kejap lagi kita masuk jam yang terbaru. Kita nak go dengan whistle.
1: Dan dalam whistle selepas ini, kita nak highlight berkenaan dengan partner in sukan record. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Info Raktiviti.
3: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
2: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
0: Jom kita berbicara tentang sukan di jam ini sambil kita terus layankan Dansa Selamba FM sepanjang hari ini.
1: Dan hari ini kita nak highlight satu perkara yang menarik, iaitu tentang sukan raket. Tentang partner, kalau anda main badminton, tennis, pickleball atau mana-mana raket yang seperti ada doubles, korang sebenarnya ada pengalaman kah yang kadang-kadang kita main dengan partner yang sama ataupun main dengan partner yang berbeza?
0: The Times dengan Helang kita layankan dulu di Dansa Selamba FM. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: OAG Ikhlas dalam dansa Selamba FM sepanjang hari ini. Untuk Whistle, kita nak borakkan berkenaan dengan sukan raket. Pernah tak korang masuk court, tengok partner dah ada dekat sebelah, terus rasa, okay, settle. Aku dah tahu dah cara demen macam mana. Tapi ada juga situasi yang sebaliknya. Baru je masuk court, partner pula orang yang kita tak pernah main sama-sama sebelum ni, terus kena tengok, kena baca cara dia serve, cara dia cover, cara dia attack, baru kita boleh agak, okay, aku kena main macam ni untuk orang yang macam ni. So dalam sukan raket seperti badminton, tennis, pickleball, benda ni nampak kecil, main dengan partner yang sama atau bertukar-tukar partner. Tapi sebenarnya kedua-dua cara ni boleh bentuk cara kita bermain dengan sangat berbeza.
1: Nira pun rasa benda macam ni bukan dekat court je. Bila kita dah biasa bekerja dengan seseorang yang sama, kita dah tahu cara dia buat kerja, cara dia respon. Jadi kita lebih senang nak bergerak sebagai satu team. That's why hari ni di Rakita, kita nak borak sedikit dalam doubles ni sebenarnya mana lagi penting? Chemistry dengan fixed partner ataupun kemampuan kita untuk adapt dengan sesiapa sahaja.
0: Sambil itu, kita layankan dulu The Times dengan Manusia Serigala. Dansa Selamba FM, Music Line, Fikiran Line.

0: sepenuhnya lagu-lagu OAG dan juga The Times sepanjang hari ini dalam Dansa Selamba FM. Dan sambil itu juga, kita sedang bualkan berkenaan dengan sukan raket dalam Whistle. Fixed partner, chemistry dan juga consistency. Fixed partner ni memang ada advantage. Lama-lama kita dah tahu perangai permainan masing-masing. Siapa yang suka attack, siapa yang selesa cover belakang, siapa yang cepat panik bila kena pressure. Dan sampai kadang-kadang, tak perlu cakap pun kita dah tahu dah partner kita nak buat apa.
1: Dan benda ni bukan sekadar soal perasaan. Dalam doubles, coordination, movement dan cara kita react kepada satu sama lain memang sangat penting. Kita tengok badminton doubles contohnya ya. Bila seorang pemain bergerak ke satu arah, seorang lagi kena faham ruang mana yang perlu ditutup. Kalau dua-dua dah biasa main bersama, benda tu boleh jadi macam automatik. Macam dalam kehidupan jugalah. Kadang-kadang dengan orang kita dah lama kenal, dia baru pandang muka kita pun dah tahu yang kita ni nak cakap apa. That's why dalam court pun lebih kurang macam tu. Bila dah ada konsistensi, kita bukan saja kenal partner kita, kita kenal permainan partner kita.
0: Kajian tentang badminton doubles juga menunjukkan kewujudan interpersonal synergy. Maksud mudahnya, dua pemain boleh bergerak sebagai satu unit bila mereka berjaya menyesuaikan pergerakan antara satu sama lain. Kita nak dengarkan juga pendapat dan perkongsian daripada pendengar Rakita sebentar lagi berkenaan dengan perkara ini. Kita layankan dulu The Times dengan The Ballad of Jimmy Acid dalam Dansa Selamba FM, Music Line, Fikiran Line.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Sokmat ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu.

0: sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan.

0: Teruskan bersama dengan kami untuk Dansa Selamba FM sepanjang hari ini. Kami memainkan lagu-lagu OAG dan juga The Times sehinggalah tengah malam nanti. Dan kejap lagi kita ada featuring your playlist untuk kita nikmati bersama.
1: That's why pada semua peminat-peminat OAG and The Times, jangan ke mana-mana, stay tune di Dansa Selamba FM. Music lain, fikiran lain.

0: PVT. Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. P featuring your playlist.
2: Alright, memandangkan hari ini kita ada Dansa Selamba FM dan sepanjang hari ini kita mainkan lagu-lagu dari OAG dan juga The Times, kita sediakan ruangan FYP ini untuk para peminat OAG dan juga The Times untuk request lagu kegemaran mereka.
3: Kalau sebut OAG, salah satu lagu yang terus bawa kita balik ke zaman mereka ialah 60s TV. Lagu ni datang daripada album solo mereka pada tahun 1994, iaitu zaman kaset dan juga zaman CD lagi. And The Times sebenarnya ada connection terus dengan OAG. Lepas Nazar dan Mono keluar, mereka tubuhkan pula The Times pada tahun 2004.
2: Jom kita kick off dulu FYP pada hari ini dengan The Times, Separa Sedar. Music lain, fikiran lain.

0: Horrible Adorable OAG dalam Dansa Selamba FM bersama dengan Rakita sepanjang hari ini. Jom kita nak bukakan FYP hari ini, guys.
1: The Times bukan sekadar sambungan OAG. Walaupun ada anggota yang pernah berada dalam OAG, The Times membina identiti sendiri dengan pengaruh British pop, mod, psychedelia dan rock and roll. Tetapi pada masa sama, ada elemen Melayu dari segi bahasa, humor dan juga penulisan lagu.
0: Jadi kita bukakan ruangan FYP hari ini untuk peminat-peminat OAG ataupun The Times untuk memohon ataupun meminta lagu permintaan ataupun lagu pilihan mereka. Sambil itu kita layankan dulu. Ini dia sisa-sisa dari The Times, Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Tansa Selamba FM, untuk FYP hari ini juga kita mainkan lagu-lagu OAG dan juga The Times, dan kita buka ruangan ini untuk peminat-peminat OAG dan juga The Times meminta lagu kegemaran mereka. Dan sekarang kita bersama dengan Syami.
1: Top 5 songs pilihan Syami daripada peminat The Times. Disco Dansa, Hilang Kawalan, Sisa-sisa, Pichagari dan Persona Algebra.
2: Dalam top 5 lagu The Times pilihan saya, lagu yang nombor 1 of course lah Disco Dansa.

Hello Rakita, saya nak request lagu lah untuk Rabu Rock Rakita hari ni. So cerita saya dengan The Times macam ni. Saya start kenal dengan lagu-lagu The Times ni masa zaman UNT dulu lah. Dan diploma dalam tahun 2010 atau 2011 gitu, kalau tak silap, saya ada seorang member ni memang dia kaki indie band. So almost semualah underground indie band dia tahu sampai saya pun terjebak sekali. FYI, kami dua ni pun main gitar. So, kami carilah member yang berminat sampai form satu band untuk jamming. Kalau tak ada lagu The Times dalam playlist kami, memang tak sah. Ha. So, memang nostalgia lah bagi saya. Kalau ada dengar mana-mana stesen radio yang putar lagu The Times ni, ni memang mengimbau kembali masa-masa saya masa study kat EU dulu. So, hari ni saya dah request tiga lagu daripada The Times, iaitu Gadisku di Dalam Koma, Static dan Mawalia. Lepas tu untuk lagu OAG pula, saya nak request untuk lagu Mutiara dengan Natural. Terima kasih.

0: Pira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Band ini dah jam semua lagu dari dua album lama. Dari album baru pula, dah standby nak belanja korang semua live version nanti.
1: Disagree, dah ready to grunge di Black and White in Colour live showcase 24 Oktober nanti di Rex KL Hall jam 8:30 malam dan pintu akan mula dibuka dari jam 7 petang.
0: So guys, jangan lupa chop Black and White in Colour comeback dengan 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Boleh dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia.
1: Ragita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Colour live showcase.
2: Salam sejahtera kepada seluruh pendengar-pendengar yang budiman. Hari ini tanggal 2 Ogos 1965, rangkaian hijau retro Malaya mempersembahkan kumpulan gitar rancang The Times dengan lagu mereka Konfrontasi Primadona 1965.

0: Teruskan untuk layan Dansa Selamba FM hari ini, guys. Kita masuk jam yang terbaru kejap lagi dan kita nak recap apa yang kita bualkan sejak pagi tadi.
1: Kepada anda semua yang baru saja tune in di Rakita, jangan risau. Kami akan ulang balik topik-topik yang best untuk anda yang telah pun kami bahaskan pada pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi stay tune di Dansa Selamba FM. Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Perubahan fasa daripada OAG itu sebagai old automatic garbage pergi kepada orang Asia Genius dan juga pergi kepada only Allah greatest. Jom kita dengarkan.
2: Macam ni lah, sebab old automatic garbage masa zaman sekolah, zaman remaja. Old automatic garbage dapat daripada mimpi. Mimpi tu saya jalan-jalan dalam gelap. Dalam mimpi tu saya kat lapangan pasir. Lepas tu lapangan pasir tu ala-ala Flintstone, zaman Flintstone.
3: Flintstone
2: yang zaman tu kan. Flintstone kan macam ada tu semua pahat-pahat lah. So ada satu arrow ni. Macam ni lah dia arrow. Dia tulis all automatic garbage. Just go straight. Dah saya ikut lah. Sampai satu gua ni. Satu gua ni gelap, masuk gelap. Masuk-masuk kan. Gelap oh. Masuk-masuk. Makin lama makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Stop! Terbangun. Dah habis cerita. Tak tahu apa yang gelap tu. Rupanya masa depan gelap lah kalau kau duduk masih dalam dunia yang sama.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Bersama dengan kita adalah Apek. Hai Apek. Daripada nama Old, Automatic Garbage, Orang Asia Genius dan juga Only Allah Great, which one yang paling dekat dengan awak?
2: Bagi saya, Old Automatic Garbage lah. Sebab itulah nama OG yang saya kenal daripada kecil lagi. So, nama ni bukan sekadar sebuah band, tapi sebagian besar lah dan soundtrack zaman dulu. Daripada zaman era kaset, CD, radio sampai sekarang. Music OG ni still ada fans sendiri. Kalau Orang Asia Genius dan Only Allah Great pula, itu lebih kepada evolusi lah. Dan nama OG ni mengikut zaman. Tapi dalam hati saya, OG ni tetap All Automatic Garbage. Kalau kena pilih satu daripada album OG ni, saya pilih All Automatic Garbage 1994 lah. Sebab album ni sangat cukup ikonik sebab ia memperkenalkan identiti original OG sendiri. Yang pada zaman tu muzik dia memang lain daripada yang lain. Kalau lagu pula, saya pilih CCTV lah. Memang saya tak paling top list lah. Bukan semua dia sedap, tapi sebab lagu ni ada identiti sendiri. Dan sampai sekarang dengan intro saja pun saat pertama ataupun saat kedua pun dah tahu dah lagu ni lagu apa.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Fix partner, chemistry dan juga consistency. Fix partner ni memang ada advantage. Lama-lama kita dah tahu perangai permainan masing-masing. Siapa yang suka attack, siapa yang selesa cover belakang, siapa yang cepat panik bila kena pressure. Dan sampai kadang-kadang, tak perlu cakap pun kita dah tahu dah partner kita nak buat apa.
2: Dan benda ni bukan sekadar soal perasaan. Dalam doubles, coordination, movement dan cara kita react kepada satu sama lain memang sangat penting. Kita tengok badminton doubles contohnya ya. Bila seorang pemain bergerak ke satu arah, seorang lagi kena faham ruang mana yang perlu ditutup. Kalau dua-dua dah biasa main bersama, benda tu boleh jadi macam automatik. Macam dalam kehidupan jugalah. Kadang-kadang dengan orang yang kita dah lama kenal, dia baru pandang muka kita pun dah tahu yang kita ni nak cakap apa. That's why dalam court pun lebih kurang macam tu. Bila dah ada konsistensi, kita bukan saja kenal partner kita, kita kenal permainan partner kita.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Ramalan hari ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
4: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka, minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
5: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
6: In a general sense, memang expectation, okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat ya.
4: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
8: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
9: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
10: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
11: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
12: Langkah sukar darah kita.
8: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
13: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
14: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
15: Jaga hati, jaga kata.
14: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
16: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
17: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
18: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
17: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
19: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

Dua band, satu frekuensi sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan.

M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Bab seterusnya, Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. The end of times as we know it, Sound Lounge takeover with special guest DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Dua band, satu frekuensi sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Bro! Bro! Pas sini, bro! Pas sini!
5: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni! Aku open, kau boleh skor!
6: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
2: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
7: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada Gamelan,

0: Kita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
1: Ready? Dah ready?
2: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
3: Aku ready.
4: Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Sayalah, band Night Stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Scarfest bersama Gerhana Ska Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Plague of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okey guys? Info lanjut di media sosial Rakita. Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
5: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. The End of Times as We Know It Sound Lounge Takeover with special guest DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Melatih lebih ramai anak Sabah sebagai doktor dilihat antara penyelesaian jangka panjang terbaik bagi menangani kekurangan pegawai perubatan di negeri itu, khususnya di kawasan pedalaman. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah iaitu SMSU, Ajulahin Japin berkata anak tempatan secara umumnya lebih bersedia untuk berkhidmat di negeri sendiri sama ada di kawasan pedalaman, pinggir bandar mahupun bandar. Beliau yang juga Presiden Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Kerja Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu MAPSU berkata jumlah graduan perubatan dalam kalangan anak Sabah ketika ini bagaimanapun masih belum mencukupi untuk menampung kekosongan sedia ada. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music Line, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu, 7 Oktober hari ni guys. So hari ni Rabu sangat-sangat special. Playlist Rabu Rock kita sangat-sangat best. Kita raikan konsert untuk The Times dan juga OAG. So kita buatkan special hari ni Rabu Rock Rakita Dansa Selamba FM. So enjoy lah guys. Sepanjang hari ni lagu The Times dan juga OAG korang boleh layan sampai 12.30 malam.
1: That's right. And korang bersama Bob dan juga Heidi di Stop Petang pada hari ini. Of course, kita akan melangkah masuk ke dalam berita-berita sukan. So stay tuned with us selepas ini hanya di Score.

0: Dansa Selamba FM hari ni di Rakita guys. Okey, kita nak borak dengan korang untuk story cerita-cerita sukan dalam skor 7 negara bida untuk jadi tuan rumah menjelang Olimpik 2036. So kalau korang ingat Olimpik ni baru habis, sebenarnya negara-negara dah mula untuk you know bida jadi tuan rumah Olimpik 2036.
1: IOC mengesahkan 7 negara kini menyatakan minat, iaitu Jerman, Hungary, India, Qatar, Afrika Selatan, Korea Selatan dan juga Turki.
0: Dan interestingnya guys, Afrika Selatan pun ada bid juga dalam benda ni. Dan kalau Afrika Selatan ni berjaya, dia menjadi negara Afrika pertama menganjurkan Olimpik. Termasuk juga ada negara India. Juga kalau India berjaya dalam bid ini, India akan jadi negara first tuan rumah buat kali pertama dekat negara itu.
1: That's right. Ketujuh-tujuh calon ini akan membuat pembentangan pada IOC November ini sebelum proses penilaian dan pemilihan diteruskan. Tuan rumah Olimpik 2036 dijangka dipilih pada tahun 2029. Okay Bob, kita ada siapa pada Dansa Selamba FM hari ini?
0: The Times dengan Romantis layankan di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan Hedy dekat sini sama lepak untuk cerita-cerita sukan dengan korang semua sambil korang layan Dansa Selamba FM. Lizzie mula menunjukkan tanda-tanda kebangkitan apabila mara keundian utama terbuka Arctic dekat Vantaa, Finland.
1: Pemain ranking ke-56 dunia itu mudah menewaskan wakil tuan rumah Kelly 21-12, 21-15 dalam aksi kelayakan.
0: So, kemenangan ini sangat important lah buat Lizzie selepas tersingkir di pusingan kedua terbuka Vietnam hari tu, tewas kepada pemain Taiwan Wu Jie-ying. Alright, so kita harapkan dengan temasya yang baru Lizzie masuk ni dapat menyuntik semangat dia untuk kembali menunjukkan performance yang terbaik. The Times, Persona Algebra untuk Dansa Selamba FM. Rajinah.

0: Terima kasih guys, korang stay lagi untuk Bob dan juga Heidi dekat sini dalam Skor. Yes, kita nak update dengan korang cerita-cerita sukan. Kepada korang yang sukakan sukan tenis, ini dia Novak Djokovic terus cipta sejarah apabila menjuarai terbuka China di Beijing selepas lawannya Alex de Minaur terpaksa menarik diri akibat kecederaan waktu final.
1: Novak Djokovic menang set pertama 7-6 menerusi tiebreak 7-3 sebelum Alex de Minaur yang mengalami kecederaan pada bahagian paha kiri hanya sempat bermain satu game je dalam set yang kedua.
0: So, kemenangan itu melanjutkan rekod sempurna Djokovic dekat Beijing untuk 34 kemenangan tanpa kalah selain menjadi gelaran ke-102 dalam karier yang juga ke-7 untuk China Open. Alright. So, kejap lagi kita ada cerita untuk e-sport, terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kita takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding yang mati. Seniman real, sejati, tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni, tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Gerakan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Alright guys, kita nak update dengan korang cerita e-sport dalam skor. Okay, Borneo bakal jadi tumpuan komuniti isukan apabila Borneo E-Sport Cup 2026 berlangsung di Kompleks Karamunsing, Kota Kinabalu pada 7 dan juga 8 November ini.
1: Kejohanan Mobile Legends Bang Bang itu menawarkan jumlah hadiah sehingga RM6,000 dan dijangka menghimpunkan pemain serta komuniti isukan dari Sabah dan juga seluruh Borneo.
0: Temasya ini dianjurkan oleh Reckless Wolfpack dengan kerjasama Borneo Fusion, House of Otaku Taku dan juga Borneo Cosplay Gathering. So have fun guys kepada tim-tim dan juga kawan-kawan kita orang yang masuk dekat Borneo Esport Cup next month. Alright, jom kita layankan Dansa Selamba FM. Kita ada The Times Retro Asmara. Let's go.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing-along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, lepas ini melangkah untuk frekuensi fikir kita, di mana dekat kita punya frekuensi fikir we want to talk about this duo legend band yang ada dalam Malaysia, dan kita pun tahu diorang tengah collaborate untuk satu konsert. So kalau korang nak dapatkan detail-detail konsert diorang, check out diorang punya media sosial. Okay, so hari ni kita nak borak pasal OAG dan juga The Time.
1: Jom kita deep dive nostalgia ini right up next dekat frekuensi fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Frekuensi Fikir sekarang ini Bob dan juga Heidi guys. So hari ni kita nak bawa korang untuk pergi ke satu dunia kita panggil nostalgia. Kita nak tawan telinga korang dengan dua band yang sangat-sangat ikonik dekat Malaysia, which is OAG dan juga The Times in conjunction diorang punya concert. So jangan lupa korang kalau nak dapat detail lebih, korang pergi check out diorang punya media social.
3: That's right, an exclusive dekat Rakita pada hari ini. Jom kita deep dive nostalgia ini Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, frekuensi fikir hari ni nak bawa korang time machine sikit. Kita kembali ke zaman nostalgia 1994. So time tu guys, kalau kita buka radio, mostly didominate oleh muzik-muzik bergenre rock kapak, dengan rambut yang panjang, seluar yang ketat kan, note yang tinggi. Oh, time tu memang sangat-sangat gempak dan juga boleh dikira sebagai zaman emas untuk rock kapak.
1: And then, waktu tu kemunculan seorang disruptor pun masuk, iaitu OAG. Masa ni Radhi dengan geng-geng dia keluarkan album debut 94 yang lalu, and semua orang terus gilakan diorang punya sound. Vibe garage pop yang segar, raw, macam Weezer bertembung dengan Oasis, tapi memang gaya yang sangat-sangat localized.
0: Dan band indie tempatan ni nyanyi lagu Inggeris, memang you know time tu terkejut sangat diorang dapat triple platinum. Tak pernah dibuat orang sebenarnya, tapi diorang memang buka jalan, you know, pecah the pintu supaya band-band indie tempatan boleh bersinar after diorang. Okay, kejap lagi kita akan borakkan lagi kejayaan-kejayaan dan juga nostalgia-nostalgia antara OAG dan juga The Times ini. Teruskan untuk Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, hari ni Frequency VK kita nak dedicate khas to OAG dan juga The Time. So kita lompat terus, tadi kita ke 1994, sekarang kita pergi ke tahun awal 2000-an. That time OAG masa tu memang jadi band yang paling cool lah dekat KL. Tapi diorang ada buat satu benda yang sangat-sangat besar, which is diorang daripada familiar dengan lagu-lagu Inggeris tukar kepada bahasa Melayu.
1: That's right, and this is the best strategic pivot untuk tukar language and also untuk localize ke pihak pendengar umum. So bila album Opera Radio Friendly dengan Satellite Inc keluar kan, waktu tu satu negara ni, satu Malaysia ni terus gilakan diorang. And demografi diorang, memang diorang dapat tap semua market, daripada budak sekolah, penuntut-penuntut college, sampai ke the older generation pun dah start nyanyi lagu 60s TV and also Slumber.
0: So di sini we can see that diorang ni bukan cipta karya yang untuk menjurus kepada keuntungan, tetapi diorang buat satu seni yang sangat-sangat halus dan juga sincerity hingga pecah hits untuk radio tempatan. Kejap lagi kita akan borak pasal The Times pula. Terus kekal untuk Frequency Fikir.

0: Nira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
6: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
7: Buat.
6: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
8: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Frekuensi fikir dekat sini, korang layankan tadi Dansa Selamba FM. Kita ada The Times, Ku Takut Kau Hilang. Kenalah kita nak masuk sekarang ini. Tadi kita borak tentang OAG, sekarang kita pivot kepada fasa The Times. So pada tahun 2004 guys, Nazar dan juga Mono keluar daripada OAG dan tubuhkan The Times. Dari sudut sound diorang, identiti pun memang lain dari yang lain.
1: And we're talking about like a complete wardrobe change kan. Suit yang tempah khas dengan kemas, gitar-gitar pun dah tukar. And memang gaya mod lah. And lagu-lagu macam Nada, Melancholic, Malaya memang terasa beza sangat-sangat. Rock gitar British campur lirik Melayu yang sangat-sangat puitis.
0: Alright, so kita sangat rasa blessed hari ni sebab kita ada Abang Nazar dekat kita punya talian. Kita nak tanya dekat Abang Nazar, apa yang buatkan diorang ni buat satu keputusan nak bawa gaya British vintage yang kita nampak secara bulat ini. And pada waktu itu juga kita nak tanya Abang Nazam, memang ada niat nak aim nak bawa puisi dan juga harum Malaysia DNA dalam pembikinan lagu ke masih lagi nak terapkan penulisan Britpop tu?
2: Firstly, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Rakita FM kerana memutarkan lagu-lagu OAG dan The Time sepanjang hari ini, dan kami amat menghargainya. Mengenai album Nada Melancholic Melayu, memang saya akui kami banyak terpengaruh dengan band-band British seperti The Clash, The Jam, dengan The Police, Dire Straits ketika itu, tapi diresepikan dengan Malaysian punya style, lirik bahasa Melayu yang bagi saya, saya nak buat something yang Malaysian, Malaysian way, Malaysian DNA. Alhamdulillah, album itu diterima ramai dan seterusnya saya buat lagi modern minimalist glamour. Terima kasih sekali lagi tu Rakita FM, dan jumpa korang semua pada 10 hari bulan 10 Sabtu ini di Audien Kuala Lumpur. Sebanyak 30 lagu akan dipersembahkan dan mungkin akan ada lebih lagu lagi pada hari itu. See you all. Jumpa korang semua. Assalamualaikum.

0: Alright guys, hari ni kita raikan OAG dan juga The Times dengan Dansa Selamba FM. Alright, so frekuensi fikir juga kita dedicate khas kepada dua band yang kita boleh katakan sebagai legend sebenar dekat Malaysia. Okay, kalau korang tengok contohnya The Times ke OAG ke, tak perlukan hook 15 saat dekat TikTok ke ataupun mana-mana media sosial untuk diorang jadi gila-gila punya top.
1: Persembahan live diorang je memang dah cukup menyayat hati dan cukup-cukup hype dengan peminat diorang 100% setia. Abang Nazar buktikan tak payah nak, you know, macam buat music untuk kejahteraan, tapi cukup sekadar keikhlasan and also untuk adapt Malaysian DNA tu dengan vibe yang sangat-sangat timeless.
0: Yeah, same to OAG juga. Jadi kita boleh conclude kan pemikiran lagu yang terasnya daripada hati, keikhlasan, sincerity akan membuahkan hasil lagu yang berpanjangan ataupun we call it evergreen frequency fikir.
2: This song is called

0: kita.
1: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
0: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, thank you korang stay lagi dengan Rakita. Lepas ni kita nak lepak-lepak untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu.
1: So kita kat frekuensi fikir kita dah sembah-sembah knowledge kan. So selepas ini kita nak bagi tahu korang trivia. Stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.

0: Alright guys, YTJT hari ni kita dedicate khas kepada OAG dan juga The Time. So kita nak borang dengan korang. Mungkin antara korang yang terlepas pandang ataupun baru je tahu kan OAG punya stand, akronim ni apa. So kalau ikut selusuri sejarah memang old automatic garbage lah. Tapi throughout tahun ke tahun, kalau korang follow Radi OAG adalah describe OAG ni, dia berubah mengikut zaman.
1: Dia berubah menjadi yang pertama orang Asia genius, dan sekarang ini only Allah great.
0: So kita akan pergi juga kepada dedicate-dedicate khas ini, termasuk listener kita ada nak cerita antara The Time dan juga OAG, mana yang diorang lebih cenderung. Of course kita ada ini dia, Aiman.
2: OAG lah, sebab OAG Abang Radi sampai and selalu jumpa dia juga. Untuk lagu hari ni Rakita, saya nak request Venusia by OAG.

0: YTJT, I really want to share with you guys satu info yang sangat-sangat menarik. Bob, did you know that this legendary producer, he used to be a judge dekat this one reality show namanya One in a Million, yang sebenarnya signed OAG to Positive Tone back in 1994.
1: Yes, insan tersebut adalah Paul Moss, okay? So, beliau ni merupakan one of the nama yang besar lah dalam industri muzik tanah air negara kita. And of course juga, beliau ni ada band now. Oh, dekat New Zealand, satu band pop rock era 80s, 90s yang dianggotai oleh Paul Moss ni lah, nama Strangers.
0: Okay, so sekarang ni kita nak bacakan satu message. Alright, so thank you kepada Bakri. Dia cakap, aku leaning to OAG sebab aku membesar dengan lagu diorang and lekat The Time School. Tapi untuk aku, OAG is cooler. Favorite track, Merpati Putih, 60s TV. The Times, the only song yang aku tahu adalah Gadisku Dalam Koma. Still dengar sampai sekarang.

0: datang, mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka darah kita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my, dengarkan sekarang.
12: Alright guys, YTJT, just want to let you guys know The Times dan juga OAG ada concert, okay? So korang boleh join untuk OAG and The Times Disco Dansa Generasiku. So korang boleh join konsert ni, akan berlaku pada weekend ini guys, hari Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Tarikh dia sangat cantik 10-10, akan berlangsung pada pukul 8.45 di Odeon KL. Kalau korang nak dapatkan tiket, boleh terus ke oagthetimes.com.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, ini dia YTJT settle lepak dengan korang semua. So jangan lupa untuk support OAG dan juga The Times lah untuk konsert diorang. Okay, so selepas ini kita akan tinggalkan korang dengan recap balik Frekuensi Fikir guys.
1: That's right, and we want to thank you guys kerana menjadikan kita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Alright, take care, stay safe, and jangan lupa pakai mask jerebu-jerebu ini. Rakita, we care for you and we love you. Music lain, fikiran lain.

Rakita.

0: AM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Rativity.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak mendahului perbentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyebarkan maklumat belum disahkan termasuk grafik mengelirukan serta imej dimanipulasi atau kandungan dipaparkan seolah-olah sebagai pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata orang ramai perlu lebih berhati-hati terhadap bahan yang menyalahgunakan gambar atau logo organisasi media bagi menimbulkan tanggapan bahawa maklumat berkenaan adalah sahih dan bersumberkan saluran rasmi. Oleh hal demikian, beliau menasihatkan orang ramai supaya mengikuti ucapan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri yang akan disiarkan secara langsung menerusi pelbagai platform media serta membandingkan sebarang maklumat yang tular di media sosial dengan laporan daripada organisasi media rasmi dan berwibawa seperti Bernama dan juga Radio Television Malaysia RTM. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Frekuensi fikir sekarang ni Bob dan juga Heidi guys. So hari ni kita nak bawa korang untuk pergi ke satu dunia kita panggil nostalgia. Kita nak tawan telinga korang dengan dua band yang sangat-sangat ikonik dekat Malaysia, which is OAG dan juga The Times in conjunction dia orang punya concert. So jangan lupa korang kalau nak dapat detail lebih, korang pergi check out dia orang punya media social.
3: That's right, an exclusive dekat Rakita pada hari ini. Jom kita deep dive nostalgia ini, Frekuensi VK.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir hari ni nak bawa korang time machine sikit. Kita kembali ke zaman nostalgia 1994. So time tu guys, kalau kita buka radio, mostly didominate oleh muzik-muzik bergenre rock kapak. Dengan rambut yang panjang, seluar yang ketat kan, note yang tinggi. Oh, time tu memang sangat-sangat gempak dan juga boleh dikira sebagai zaman emas untuk rock kapak.
2: And then, waktu tu kemunculan seorang disruptor pun masuk, iaitu OAG. Masa ni Radhi dengan geng-geng dia keluarkan album debut.

0: 94 yang lalu, and semua orang terus gila kan diorang punya sound, vibe garage pop yang segar, raw, macam Weezer bertembung dengan Oasis, tapi memang gaya yang sangat-sangat localized.
1: Dan band indie tempatan ni nyanyi lagu Inggeris, memang you know time tu terkejut sangat diorang dapat triple platinum. Tak pernah dibuat orang sebenarnya, tapi diorang memang buka jalan, you know, pecah the pintu supaya band-band indie tempatan boleh bersinar after diorang. Okay, kejap lagi kita akan borakkan lagi kejayaan-kejayaan dan juga nostalgia-nostalgia antara OAG dan juga The Times ini. Terus sekal untuk Frequency Fikir.
2: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni Frequency Fikir kita nak dedicate khas to OAG dan juga The Time. So kita lompat terus. Tadi kita ke 1994, sekarang kita pergi ke tahun awal 2000-an. That time OAG masa tu memang jadi band yang paling cool lah dekat KL. Tapi diorang ada buat satu benda yang sangat-sangat besar, which is diorang daripada familiar dengan lagu-lagu Inggeris tukar kepada bahasa Melayu.
2: That's right. And this is the best strategic pivot untuk tukar language and also untuk localize ke pihak pendengar umum. So bila album Opera Radio Friendly dengan Satellite Inc keluar kan, waktu tu satu negara ni, satu Malaysia ni terus gilakan diorang. And demografi diorang, memang diorang dapat tap semua market, daripada budak sekolah, penuntut-penuntut college, sampai kan the older generation pun dah start nyanyi lagu 60s TV and also Slumber.
1: So di sini we can see that diorang ni bukan cipta karya yang untuk menjurus kepada keuntungan, tetapi diorang buat satu seni yang sangat-sangat halus dan juga sincerity hingga pecah hits untuk radio tempatan. Kejap lagi kita akan borak pasal The Times pula. Terus kekal untuk Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
8: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
9: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
10: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir dekat sini, korang layankan tadi Dansa Selamba FM. Kita ada The Times, Ku Takut Kau Hilang. Kenalah kita nak masuk sekarang ini. Tadi kita borak tentang OAG. Sekarang kita pivot kepada fasa The Times. So pada tahun 2004 guys, Nazar dan juga Mono keluar daripada OAG dan tubuhkan The Times. Dari sudut sound diorang, identiti pun memang lain dari yang lain.
2: And we're talking about like a complete wardrobe change kan. Suit yang tempat khas dengan kemas, gitar-gitar pun dah tukar. And memang gaya mod lah. And lagu-lagu macam Nada, Melancholic, Malaya memang terasa beza sangat-sangat. Rock gitar British campur lirik Melayu yang sangat-sangat puitis.
1: Alright, so kita sangat rasa blessed hari ni sebab kita ada Abang Nazar dekat kita punya talian. Kita nak tanya dekat Abang Nazar, apa yang buatkan diorang ni buat satu keputusan nak bawa gaya British vintage yang kita nampak secara bulat ini. And pada waktu itu juga kita nak tanya Abang Nazam, memang ada niat nak aim nak bawa puisi dan juga harum Malaysia DNA dalam pembikinan lagu ke masih lagi nak terapkan penulisan Britpop tu?
3: Firstly, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Rakita FM kerana memutarkan lagu-lagu OAG dan The Times sepanjang hari ini, dan kami amat menghargainya. Mengenai album Nada Melancholic Melaya, memang saya akui kami banyak terpengaruh dengan band-band British seperti The Clash, The Jam, dengan The Police, Dire Straits ketika itu. Tapi diresepikan dengan Malaysian punya style, lirik bahasa Melayu yang bagi saya, saya nak buat something yang Malaysian, Malaysian way, Malaysian DNA. Alhamdulillah, album itu diterima ramai dan seterusnya saya buat lagi modern minimalist glamour. Terima kasih sekali lagi tu Rakita FM, dan jumpa korang semua pada 10 hari bulan 10 Sabtu ini di Odeon Kuala Lumpur. Sebanyak 30 lagu akan dipersembahkan dan mungkin akan ada lebih lagu lagi pada hari itu. See you all. Jumpa korang semua. Assalamualaikum.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni kita raikan OAG dan juga The Times dengan Dansa Selamba FM. Alright, so frekuensi fikir juga kita dedicate khas kepada dua band yang kita boleh katakan sebagai legend sebenar dekat Malaysia. Okay, kalau korang tengok contohnya The Times ke OAG ke, tak perlukan hook 15 saat dekat TikTok ke ataupun mana-mana media sosial untuk diorang jadi gila-gila punya top.
2: Persembahan live diorang je memang dah cukup menyayat hati dan cukup-cukup hype dengan peminat diorang 100% setia. Abang Nazar buktikan tak payah nak, you know, macam buat music untuk kejatran, tapi cukup sekadar keikhlasan and also untuk adapt Malaysian DNA tu dengan vibe yang sangat-sangat timeless.
1: Yeah, same to OAG juga. Jadi kita boleh conclude kan pemikiran lagu yang terasnya daripada hati, keikhlasan, sincerity akan membuahkan hasil lagu yang berpanjangan ataupun we call it evergreen. Frekuensi fikir
0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Sepulai. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Rakita.my.

0: kita.
1: Dua band, satu frekuensi sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di rakita.my. Dengarkan.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
2: Jadi, dah ready?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
2: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
3: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang steady belakang tabir.
2: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. Scarfest bersama Gerhana Ska Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Break of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okay guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: you.
1: Rakita.

Dua band, satu frekuensi sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Naim memilih pest control? Macam mana ia bermula?
1: Okay, first kali kita akuilah industri pest control ni bukan satu industri yang seksi lah orang kata untuk jadi, jadi pilihan orang muda zaman sekarang. Tapi itu dululah, sekarang ni lain. Macam saya dulu pun start involved dengan industri pest control ni pun sebab kita tak ada option lain kan. Tak ada option, maksudnya ada kerja-kerja je lah kan. Tapi bila kita dah macam saya dah lama involved, lama-lama kerja yang kita buat sekadar untuk dapat gaji tu, kita dah jadikan benda tu passion kita. Maksudnya kita deep into untuk dapatkan minat. Bila kita dah ada minat tu, kita nampak industri ni, macam contoh saya sendiri, nampak pest control ni sebenarnya boleh pergi luas lagi. Dia memanglah orang kata kerja tu memang tak nampak style sangat lah kan? Sebab kita bermain dengan serangga perosak, main dengan environment yang tak berapa, orang kata tak berapa nak handsome lah orang cakap kan. Tapi kita punya industri adalah industri yang sangat penting.
2: Betul.
1: Untuk orang kata kebersihan, kesihatan awam, ekosistem. So kalau kita tengok, selain daripada kita nak basmi makhluk perosak tu sahaja, dia banyak lagi cabang selain daripada tu. So daripada situlah saya mula orang kata mendalami industri pest control ni sendiri. And then kita nampak, oh ini ada future. And then bila kita dah zaman era social media ni, bila kita berkongsi dengan ramai orang tentang apa yang kita buat pasal pest control ni, and then baru kita tahu, oh rupa-rupanya ramai lagi orang tak tahu tentang pest control ni apa benda. And then daripada situlah budak-budak muda pun dah start, macam kadang-kadang banyak dia orang DM saya dekat social media, faham macam mana nak kerja pest control ni kan, apa future kerja pest control ni apa semua. And then daripada situlah kita bagi pendedahan, kita cerita, and then kita bagi perkongsian dengan secara santai. And then lama-lama orang dah nampak, oh punya pest control ni ada sesuatu benda yang penting. Macam contohlah dekat rumah kita, kalau kita pasang aircon, aircon kita tak servis, kita still cari orang aircon kan. Tapi orang tak pernah terfikir pasal masalah perosak dekat rumah. Jadi bila orang dah tahu pasal pest control ni, dia jadi satu kemestian. Setiap kali kita pindah rumah, first kali kita nak kena panggil orang pasang aircon, lepas tu kita nak kena buat pest control. Sebab pest control ni dia orang kata meluas kan. Sebab kalau kita tak buat pest control, mungkin dia akan memberi kesan pada kita punya struktur kediaman, faktor kesihatan awam. Jadi daripada situlah orang dah nampak keperluan dia.
3: Saksikan video penuh

Dua band, satu frekuensi sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan

0: Pop culture KJ guys. Keluar negara, negara mana first yang kau pergi?
1: Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada dua. Sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand.
0: Okay.
1: Pada ketika itu aku bekerja di Ipoh.
0: Okay.
1: Dan aku decide untuk take the kereta api.
0: Okay.
1: Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok.
0: Berapa hari kau kat sana?
1: Sebulan kot aku rasa.
0: Oh, kau kerja macam ni?
1: Tak, aku berhenti kerja bro.
0: Oi,
1: aku bawa bekal RM5,000.
0: Okay, RM5 pergi ke Bangkok ni.
1: Pergi ke Bangkok dan explore the Thailand lah.
0: Okay, pergi Thailand lah.
1: Thailand, and then after that barulah aku pergi ke Cambodia.
0: Okay.
1: Vietnam, and then aku fly ke Jepun, lepas tu baru ke Korea, lepas tu continue.
0: Selama satu bulan tu?
1: Selama 8 bulan.
0: 8 bulan?
1: Baru balik. Tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost 10 bulan. 10 bulan, duit pun dah habis apa semua, and then barulah
0: balik ke pangkuan lah.
1: Balik ke pangkuan untuk menyambut hari raya.
0: Oi. Ya. Yeah. Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap, bos, saya nak travel ni. Gerak
1: lu, apa-apa Roger.
0: Kau tanya bos kau, kata macam bagi kau cuti ke, kau kata cakap macam okay aku nak gerak?
1: Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign.
0: Okay.
1: Tapi bos panggil balik. Dia kata KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan.
0: Okay.
1: Pada ketika itu, lepas tu dia kata, okay you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah. Okay. Kan, leave letter, you tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yelah dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah kot.
0: Okay.
1: Tapi kat situ aku tulis 6 bulan.
0: Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan without gaji lah kan. Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 month tu dia contact balik.
0: Bila nak datang?
1: You dah balik ke belum? Dia kata belum. Bos, I rasa I berhenti lah. Tu dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku
0: masih kancing.
1: Masih kita orang masih
0: keep in touch.
1: Saksikan video penuh

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: This song is called

0: untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI okay, dalam hangnya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, ui, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni. So aku pun buka apa.
0: Yang ui dah hanya reaction tu, adakah hang rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu klien. Klien buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu, demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu, aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tak reti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam, dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam, dia generate lagu tu macam hang boleh predict, hang boleh dengar vocab dia, dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada

0: Pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
0: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
2: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
2: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
0: Oh.
2: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kalau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Like treatment lah.
2: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, dia orang tu akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu, layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan, sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang. Sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni, sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu, dah makin tak dipandang berat lah.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. The end of times as we know it. Sound Lounge Takeover with special guest DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di rakita.my. Dengarkan.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish underground music ini ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu, Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia orang menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di pasaran mainstream. Because indie dia fresh. You know, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah juara lagu. It's okay. It's like a stepping stone tu. Kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat, orang itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie puja anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke.
0: Okay.
1: Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia.
0: Okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro.
0: Okay.
1: Fasa emo ada.
0: Yeah.
1: Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada gitu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je. Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Ni lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Ya.
1: Rare.
0: Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Ya, berbagai orang. So memang aku nak dia pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup tangan tak boleh kot bro.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang mulakannya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, sukan-sukan lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk pemotoran ni bukan satu benda yang boleh lah kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi
2: okay, platform yang kita sediakan yang berbawah, kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like a shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecil kan, and then this is

0: And platform tu lah kita mencukir bakat macam Hakim Danish, Kabil Fan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat kata, kita bawa yang terbaik saja dekat situ. Right, so platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit. 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC.
1: Okay.
0: Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship. Okay. Barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint ni kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna. Right? So in order for anyone to step into Moto3, Moto2, MotoGP kategori, mesti melalui laluan tersebut.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Dua band, satu frekuensi sepanjang hari. The Times OAG Dansa Slumber FM, hanya di Rakita.

0: Talk Syah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris.
1: Komposer diberikan bakat
0: okay.
1: dan ilham
0: Mm-mm.
1: untuk membuat lagu.
0: Untuk
1: ilham melodi tu.
0: Okay.
1: Lyricist pun diberi benda tu.
0: Mm-mm.
1: Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
0: Okay.
1: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
0: Okay.
1: So kita gunakanlah dia.
0: Okay.
1: Kalau bila kita pakai Suno ni,
0: Mm-mm.
1: bila kita prompt, benda yang Suno buat tu adalah based on contoh
0: Mm-mm.
1: lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu saya dah baca okay, Bob ni macam ni style dia buat.
0: Mm-mm.
1: So aku prompt style songwriting Bob.
0: Okay.
1: Maksudnya saya telah apa?
0: Plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Saya telah mencabuli Bob.
0: Faham? Ya.
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya.
0: Okay.
1: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI.
0: Mm-mm.
1: Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI,
0: Mm-mm.
1: dalam Suno.
0: Okay.
1: So Suno dah baca dah.
0: Oh.
1: Bob ni apa?
0: Okay.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham.
0: Mm-mm.
1: So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya okay? Faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan di manakah letaknya nilai komposer?
0: Okay.
1: Penulis lirik.
0: Okay.
1: Dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay dapat.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu kalau yang subscribe apa, dia ada tiga package. Subscribe yang paling mahal tu.
0: Paling mahal.
1: Dia boleh download stamps. Boleh download stamps.
0: Mm-mm.
1: So each instrument awak boleh dapat.
0: Okay.
1: So awak dah tak perlu hire musician untuk record.
0: Mm-mm.
1: So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Ya, yeah, terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah yeah. muzik.
0: Mm-mm.
1: Dan dia orang ada bakat untuk main benda Mm-mm. tu. Tapi dia orang tak diguna pakai.
0: Mm-hmm.
1: So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Okay. Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja.
0: Baik.
1: So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai itulah bagi kita punya music arranger.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu last year kan. Bila aku dah start buat band sekarang Use Coffee, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari Amerika. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Pendengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of Expedisi lah, FGFC yang sama sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is perasa benda tu lebih close lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni a language itself lah. Dia music ni, it build bridges, dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu sen pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video penuh

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Sosausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal, okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17. Then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja. Which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni. Sebab dah nampak dah. Dah nampak dah, oh, KL ada U13. Dah nampak dah. So benda, bila ada awareness ni, so parents, now dia punya parent bagus tau. Serius memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah, ha, pergi main bola. Now this parent hantar, pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kerana ada mungkin susah apa dan, parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap, bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Of course, sebenarnya dah ada. Tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing. Tapi pada masa sama, at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris. Alright guys, Serakan Muda present Pop Culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Every, sebagai you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya, awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Saya tak sure lah. Saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Saya tak sure.
1: Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk muzik, saya gunakan ChatGPT juga. Untuk posting Instagram. Sama je. Cumanya, bila saya, contoh saya cakap, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa. So dia dah kasi kan. Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana. So saya ambil yang mana, ni suggestion kau ngam ni. So aku
0: ubah
1: style aku. So bila orang baca, orang tahu, ni memang style Free post. So tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI. ChatGPT. Penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang. Dia, saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Tetapi kalau kita tak bendung, dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi Free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, My IPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi yang boleh mengeluarkan akta untuk apa orang kata, menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan. Kita boleh limitkan.
0: Faham?
1: Jangan mansuhkan. Sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future. Bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Itu bahaya. Itu sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Awak nak block lagi. Dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.
2: Saksikan video

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
12: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
13: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: for culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Somehow dari seawal-awal umur tu lagi, aku dah ada satu perangai suka simpan elok-elok.
0: Oh. Ha,
1: jadi aku punya komik-komik yang pada zaman tu still survive dan in good condition until now. Tak tahulah, aku tak tahu mana datang perangai aku berjimat cermat tu.
0: Maknanya kau natural.
1: So aku tak belasah-belasah ke apa ke kan.
0: Yeah. Saya percaya budak-budak 90s lalui, tapi nak simpan elok-elok tu susah.
1: Ha, yeah. Dia nak bab nak simpan elok-elok tu itu yang challenging lah kat situ.
0: Okay. Alright, so bila dah kau dah daripada kecil diasuh macam tu, filem and so on. Okay, aku nak tanya, dalam dunia toys, kau punya core, maksudnya kau mau kepada toys movie ke, toys cartoon ke?
1: Okay. Macam mana? Aku punya toys daripada movies dan cartoons from 80s and 90s.
0: Oh, 80s and 90s.
1: So movie-movie daripada 80-an, 90-an dan TV series cartoon-cartoon 80-an, 90-an yang aku minat, yang itulah. So aku punya, actually aku punya collection memang more to boleh kata rojak lah.
0: Okay, yeah, yeah,
1: sebab
0: yeah.
1: aku tak specific, because some people ingat, oh, Adam John collect Star Wars.
0: Okay.
1: Aku bukan collect Star Wars je.
0: Okay.
1: Bukan sahaja kan. Macam-macam.
0: Okay.
1: So whatever movies yang aku suka, aku akan cari dia punya merchandise.
0: Okay.
1: Kan? But untuk apa? Untuk kategori kan dia, kategori dia movie dan kartun 80-an, 90-an.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

AM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan kita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Mira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Mira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita.
1: Check.

Untuk aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.
1: Jadi, dah ready?
2: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
1: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
1: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

anak untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: dia tak boleh move on dengan ex you. Ya ini cinta gila. Stay dulu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau. M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin.

0: Chill toxic betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
1: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain, bisnes

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official Rakan Grunge Disagree live in concert. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Mr. Tupor, Mr. Tupor.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan MyTV mana-mana.

0: ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka, minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joda Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, bab seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rock and grunge Disagree live in concert.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes
1: sepulai. Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah. Cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
7: dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

betul aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba change.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
2: Jadi, dari ni?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
2: Aku ready.
4: Ini aku dengar semua band members.
2: Let's go.
3: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
6: Lagu ni bukan tak dia cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.

0: popping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: datang, mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Buka Cerita. Dia bersama dengan Dr. Azwin. Orang tahu dia punya rekod. Dia ada mental health itu, ini semua kan. So, bos-bos kat company semua jadi macam takut nak ambil mereka bekerja.
1: Okay, sebenarnya soalan macam ni pun saya selalu dapat banyak dekat saya punya DM TikTok. Sebab ada yang tanya saya, doktor, kalau saya nak pergi jumpa doktor ni, dia tak masuk ke dalam rekod kan? Sebab takut nanti majikan saya boleh nampak apa semua. Okay, dia sebenarnya macam ni. Mana-mana patient yang datang jumpa dengan doktor psychiatry, sepanjang sesi tu adalah private and confidential. Apa-apa yang mereka ceritakan kepada doktor adalah sulit, dan doktor takkan sewenang-wenangnya explain benda ni dekat family member ataupun dekat majikan tanpa consent daripada patient tu. Jadinya bila kita kata kalau ada masalah kesihatan mental susah nak dapat kerja, tu sebenarnya tak betul, sebab ramai je yang ada skizofrenia, gejala dia dah tak ada kan, dah tak ada gangguan suara apa semua. Bila ada apa ni, patient-patient depression yang dah tak ada low mood, yang dah tak ada masalah tidur apa semua tu, dah kembali stabil macam orang normal, mereka boleh je kerja macam biasa. Even better daripada orang-orang normal
0: lagi
1: ni sebenarnya.
0: Lagi bagus lagi kan.
1: Macam tu.
2: Saksikan video penuh

saya Irina Taib. I think it's just macam you punya palette tu lebih besar je lah. And like also depends on you as a musician, you nak line yang mana. You nak education ke, you nak performance ke, like you nak main orchestra. Yang classical, you kena tahu the terms, right? So it depends on you juga, you nak jalan yang mana. Invasion Sisters, korang memang adik-beradik. Sebab orang selalu tanya, korang betul ke adik-beradik? Yes, kita orang adik-beradik. Growing up, semua orang ambil kelas piano, belajar muzik semua. Tapi masa kita orang sekolah, kita orang tak main dengan each other sangat. Sikit like, I okay lah main kat piano dan seorang nyanyi macam tu lah. And then I think first gig kita orang, kawan kita orang buat release EP dekat Kelana Jaya dulu. Lepak Cafe. Then dia cakap, oh boleh tak korang open? So macam okay lah, masa tu kita orang main cover song je. So bila perform tu, that owner tu tanya macam, oh korang ada original music ke? So kita macam, oh. Then macam tercabar. Then balik rumah Kuantan, tulis Comets and Stars. So tu kita orang punya first song. First tu Comets and Stars, weekend session yang first approach kita orang untuk appear on something lah yang macam wow, legit lah. Then dia masuk situ, and then nama Impatient Sisters tu tak plan pun. Sebab dulu selalu rekod-rekod, then upload dekat Facebook. And macam tak sabar nak record, nak upload dekat Facebook, tulis je Impatient Sisters. So nama tu macam dekat kat kita orang. Ya. Yeah. Saksikan video penuh sekali.

0: AM masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.